0: enkulu z'eyamagezi.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yaganye, mumutereko Radio Sapientia.
0: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama. Enkulu z'eyamagezi.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yaganye, mumutereko Radio Sapientia.
0: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama. Enkulu z'eyamagezi. Enda munya katonyeze nya famba
2: baba buri nange weni ebirala mukwano yati nange tosindikeji
3: ope.